Hivi inawezekana vipi unasali wewe uko ibadani lakini eti yani wewe unasali kanisani kabisa alafu leo tunashuhudia unamsema mama Esther? Ah. Kwani wewe unasali wapi wewe? Yani uko bize kabisa, yani we unasali kanisani lakini mnakaa vikao mnamsema mama Esther. Hivi kwa nini mama Esther lakini? Watu mnamsema mama Esther. Kwa nini lakini na mmetoka